आकाशवाणी इम्फाल ngasi inga gi nini panba ningthoka banumit me gi tang tara nipan lisingani kuntaruk sakap talishinga machama ban ni funipan ayuki pung manga makhai ta ke bagal loinana आकाशवाणी इम्फाल गे FM Sanghai Channel Sandok Pahujari Sandok Chariba Megahertz Chamaga Hum Dasmik Manga Thauram Dabiriba Pumna Magpu Taram Na Okchari Khurum Jari

Kora umana wangbra, pantha umana mahele. Male mana lumbra, palem mahakna mahele. Palem pantha bu poklebi, nau yok nau kun biribi, pokna fam lamdam mahak pudi, kariga changdam nagani. Pumna maki hauruk famni, pokna fam imana hakte. Pokna fam imana hakna, naja singbu, loinai dana nungsi bibagum, imana hak puso, akhak palaitana nungsi zaini. Naja oiba ikuinasu. Pumna maki horok famni, pong na fam ima nahakti.

0: También a Mocoa.
1: O hay simplemente los que es lo que yo veo. Hay que nombrar, hay llegando, que no la entienda, fue que Manishu que es. Hello.
2: Hoy, está serio,
0: happy.
1: Machi Matan es va, fue que se hice, yam yam me va. Yam es muy mediator, mediator, no, no, no, Padre, uno tunga, aquí, aquí, acá, logim, handen, handen, handen, handen, aún marido, matamzi pide, suena la que, adebo alle, que se pelo arena. Muy bien, hoy, se dice, son, maquina, aquí, ni amas, ni, ukilamani, más, ukilamato, y mina, manda,
2: Just the Dong Tang Song Yukil Gatorga, Unabirga, day to day hearing Torga, Tuna Dumlushan Baya never. Madugi information to my song Yukil Lugatana Birga, Siakui case, the Ariba case name, Edison Chalu Suyadre, Aduna Yanadra Minamase, Yam Chang Sangamatam Pibira, no, and a higher gadi. Tobudi Akoi Manipuri said judicial officers who machine what per court, I'm the case, Yam Yamna, no, the Yankayum police, Tobunina, Yowang, Yoropa de Di, Wab Sudum Yawi, case, Amato, the Pangiba. Aduna, Sigisita Kitang priority. TPB or Hiraga, on the judge, the downtown Songi Ukilgi Kutanga, Tang, Hainbio, case Tokunumita, Degedi, Yam Liva case or Gedi Jasna, as a High Court key direction, Sulevni day to day, hearing Torga, Madu Tuna Lucello, have a Malavini, Madu Amtang try to be on a Tamjag.
0: A call on Tangabo. Hello.
3: Hello, good morning, madam.
0: Good morning. Mingalai Kamga, have you all?
3: Call Togeri ba aya karek tagi thongam na badi Togeri madam.
0: Hang biyo sunda expert lai zare dungi wahang sing.
3: Madam, aina khangjaning ba amatang ya koi gi. Lengkin biri ba saade gi wapam amatang hangjari madam.
0: Hang bisi.
3: Ya koi ani hai ba tare ina na ba aiga. Ya koi gi machinery na matam da. Aiga na gi senji lupa lak amaba lisin kun pubi kiya ba. Adap Puki Bassi sir, Satisa Pun Yaugana Yakoigi, Nusinari, the Unati Bassi, Habadi Sahi Manga, Yakoigi, Manari Manunda, Sendoi Select, Dana Pigi, Hibama, Sendi Puna Batu Sinagitamda, Aduga, Adugi, Sahi Yakuita, Manga, Kano, Parapa Yida, Yakoigi, Sendoi Oina Sendi, Karapi, Bida, Utahi, Select. Sesungguhnya tidak ada kerja. Ya kau ini sendawa bau yaula. Aduh masih sar. Ya kau ini regal service na masih di masih bisa. Tapi yang ada dalam kerana keram baku tercelada. Aduh di mana bah ada ada wajib bah. Ya kau ini selpun lagi bi matang ya sar. Masih bisa. Tapi yang ada dalam di mungkin hari ni dana ahi bes ini di ina udah bah. Aduh masih Kuat nama si kadai tahu bah, kuki jambi wadi, bagai hal bagi matang dah, lencin diri bahasa, bagai wapam kerat taja deh, sahmu amukan nak kurang jari sah.
2: Si aku ini arai bimong dapat tahu kau ini tahu resi macam aku itu kanaba court tak case tau hebagi injen jabat di na cete aduna songgi macam lagi pesa pubi griba mido gi maming matai yau rakanda maru ina wagai sti hujiti district tu ngan laga su courti thawal district gi makah dalai ibni aduna thawal gi aku ini lady bah dedicated mediation center do, madagi CM tang thar ga kahul laga, aku wari tang chanar ga ma kainimta chinggehai no kaidori no hai do, adun courta chatting aida pre litigation nama hana tawiro, thawalda no aiti hara kasu aku ini sera courta lady bah dedicated mediation center natragana lamphel patta lady bah aku ini Manipur State Legal Services Authority ge office the lengbi rakanda, masih da adun ge pesa lawri bah mido kauraga nang kainimta pigehai no karam among da pigehai no Sewari yang tang chana raga, madu deh yana bet taraga di, madu log adalat ta hapsil laga matangi, court ki cap anawa odar ma pasha ting dana.

BDF thasana film dagi se sita hanje kibga loinana tangka ga sigi oina di film se sing lan thuk chaba matanga si da loishin jeri tholum sindok na tahan jeri ba se akasbani imphal gi fm sangai channel dagini hauju pungpha masida sindok jeri naharol gi khonjel

thaje bagi wang mada film sidagi mari shuboi na huidrom pusparani na sakpai sayamamuk lanthok chari sairingba narendra ningomba sairangba oken amakcham.

Tazabagi wang mada film asigi aroi boina lokachari baisai premilana sakpani chausan gi mayakta okena magchamna serang baisai ni

ise se tahan je kepo loina na tang ka sigyo ne de ge chinglan thuk chaba matang si de loishin jere thoram sandok na tahan jeri ba se akashvani imphal gi fm sangai channel dagini housing channel asigi makha tarak pa nungairaba thoram kaya gi dabag adung ge anchor uzita shurai samda khushi nazari

0: mana surak cai ini kau na bahaya sedih singak tani.
1: Oh, asai sing terang loisere.
0: Syak dai ini tembalika. Ngaku, ayi nama tasharga, neng nama ramhangdri si kari atana.
1: Ayi kari su hangjeroida. Nanai ayi dinia ing na tap na hingjaba pami.
0: Hari sedih, ayi ya wah betul sunang na tumin na ing tap na ying na lagi sirak.
1: Oh, matam si gini akak arau. Hing bagi tap thadaba. Apa kami hau bagi kalak yang tina ba? Madu dagi tolak pa mai sa mai kudo. Aiki wa kandanya kak mami tahan jaroi. Aiko isi ahaloi rabani. Po thaba ya rabani kado rabagi.
0: Oi, madu na nangi wani. Aiki pun sigi oina di. Nang na kangda ba wadi ema lairi ba.
1: Aiki na kangda ba wadi oiroi da. Aiki na kangba wadi soi da na oigani.
0: Nang onda li kidri ba wadi ni da.
1: Oli kira bersunya, kari gigi kanda ni. Sida cahaya yang kai he na yumpan tu na lelak labane. Aina kanda bersulai te, taning bersulai tre.
0: Aduh, ligi kanke. Taning dera sunang su, ngateng gigi tasen okna.
1: Oh, ay dini tasen, na tasen ingdre. Ay kurum tu na hajari. Ay bune ing na tap na ong tapotahan biu. Ay ga marilai na da bawari dini, ay bungak biu.
0: Nangga kari marilai na dani. Aiyi pun si, aiyi wakan miang orang puna mengangguk kali, mari leh nanti.
1: Oh, aiyi pun ya minam sorry, bawa kan gini saru amu ohen bikan.
0: Ya, mana luna suka luna dah, isam isam bawa ni, tari bila.
1: Oh, madu lida benda yang waradra.
0: Sum kangen yang bayi wanita, sum doa, aiyi si, mama ngai de panji nalu hongpal ani pemu, koget ani yelu hai balai hai kita mati leh ba.
1: Ani kata ngai ribran ya.
0: Kori apa?
1: Kasih hai sedih.
0: Kau nom hai kium tahu ida. Hai di tu kau sungguh deh.
1: Kasih hai sedih.
0: Aduh kandung siapa?
1: Ha, hanu thang si dai kau ni amu buang kisi hai ribro. Hai di ni polo siapa tu yang mikai sih?
0: Aduh wana tiada.
1: Aduh wana teraga karya.
0: Nang di polo ani rak celu hai beler mau. Hai wanita.
1: Aduh, orang kan na tan dah he hong biru kaya dah orang ni.
0: Siwani.

Arambam Jamunana Sakpai Say Sigaluidana Ariba Manipuri Film Madi Madamise Lantuk Chaba Madangasidalushinjari.

madang sida ngasi nubidang amadi hayeng gi chere la sida thamjari ba thorum sing samlap na ning sing jabaloi jari akashwani imphal haujik tabirasi naharol gi concept